0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང lomar mikde, ruda jikjong tang, gesong denja yilopchen nyenba, magar tang, sarje denshi gorwa, tanggui to komchui chiba, geji lopso dongwa so che ne, chibu chalo yongtab che yu la. Yingshu nambe yagar mangson che yu, nachon dongli rumi, sarje nyingdob yunzin tang, gesong du shi zu gyo, chidun tup che yu bri. Geji tuba tang, zhunggui chinti shibe, gyabshun ngunbu tip, jisi nishku nyen, bijin du jambi chib tang, tip di nang, nyato yami nyu seng lue, Xi Jinping ki chinti gongbe rikshun tang, lang ling ki sartu yurim denbe gwane, seti che yu jing. Nyato yami nyu seng lue, geji tuba ki pi gyu la yisi dingsab che yu ma se. Nyato yami nyu seng lue, zhunggui chinti tang, zhunggui jiwar tobe zhungze tang, pirim sabar chong yon ne seti che yu pri.
1: 七对密码清港期即使你是过年拆下前辈来吞吧来拆托年银行冷路期原拆楼所熟悉小区人期这月电批来给为内吞期各千整笔切不烫各千囊拆下前辈来吞吧来拆托年银行冷路期原拆楼所熟悉小区人期这月电批来给期拆下前不贴清洗跟着来给为监护规为日续顿出个烫密码清港期清洗贴给表期规约卡塞顿预备
0: 三个月之前你是给你们是不能写到七八星呢你都讲明你是出流落对头给用人卡蒙西前边趁别去几所增作对于居民你没有随便能趁别投入几所增作趁不养呢你们是得去开矿所住吧给他住住的松他趁他没有随便住住的松月吧卡多投住吧松就顾住顾顾投入去住吧对于对对解预备三个月天地刚刚三九年出去查
2: 샴라디글레고네
3: 免住给年不久呢谁给免住就那么给免住免给你看来所谓呢蘑菇帮呢我们现在的蘑菇帮长呢对不别给蘑菇帮长呢免住免给给这的呢重要给给做的呢呢谁当就那么的免了老师蓝说地堂歇着生育呢端头推了都堂你说明老多明白中看撤归行地堂蓝端提议点着嘴
4: 地堂蓝端。
5: 地堂蓝端。